0: Eh, Cik Alan. Lan?
1: Yang aku cakap saya sekilahan. Dukai mereka dekat gawas.
0: Ay, napa mi terbaho? Karun gawas tak koran.
1: Aku lah tu saya mau diri ha.
0: Oh, asa mentah?
1: Mengita tak kisah kan? Istu-istori lang, good lah lang.
0: Ah, sige lan. Pabutaraw ka dali. Diara ka sa gawas sagit.
1: Oh, sige. Dirusat bang sa dalan.